0: Ponte Exa FM 97.3.
1: Piso 21, Londra.
2: Piso 21, Pablo Londra, yeah.
1: Súbete, súbete.
3: OB, on the roms, on the roms, on the roms.